0: Obia menena enya hwe. Sina Yesu dimu. Am I ministering to somebody? Abu bom shejata. Menya shi. Sina Yesu dimu. Kanenim. Abu bom shejata obia menena. Sina Yesu dimu. A kanenim. So abu bom. Abu bom. Abu bom.
1: Jesus.